0: FFTG 104.8 MHz.
1: Kamu sih
2: sampai ya?
1: Kamu. Kamu sih sampai ya? Kamu. Kamu.
0: Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. K